UPU Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman-teman dua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuman yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep

up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita nggak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget, bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran yang ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia nggak sempurna, bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas, bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA memberikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia RRI Surabaya atas komitmennya dalam mendukung edukasi dan kampanye perlindungan anak melalui media publik. Penghargaan berupa piagam dedikasi media peduli anak tersebut diserahkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi RRI Surabaya dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk bullying, serta pemenuhan hak-hak dasar anak di tengah masyarakat. Ketua Komnas Perlindungan Anak Syaiful Bahri menilai media memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, pemberitaan dan program edukatif dan konsisten dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.

Tema Pradua, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Mediodeci Lustarini mengatakan PP Tunas hadir untuk memastikan platform perdagangan elektronik atau e-commerce memberikan perlindungan yang memadai bagi anak di ruang digital. Ia menjelaskan perlindungan tersebut mencakup kewajiban platform menyediakan informasi batas minimum usia pengguna, mekanisme verifikasi usia anak, hingga mekanisme melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan yang berpotensi melanggar hak anak. Menurutnya, PP Tunas juga mewajibkan adanya persetujuan orang tua dalam aktivitas transaksi anak di platform e-commerce.

0: Informasi terakhir, Teman Pro 2, persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 10 Jawa Timur 2027 mulai dilakukan lebih awal. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama KONI Surabaya dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Surabaya melakukan peninjauan sejumlah venue yang direncanakan menjadi lokasi pertandingan. Peninjauan tahap awal difokuskan pada fasilitas olahraga milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di kawasan Jalan Kertajaya Surabaya. Beberapa lokasi yang dicek diantaranya ada dojo karate, dojo judo, gor tenis meja, gor bulu tangkis Sudirman, lapangan Jatim Seger, kolam renang Dispora Jatim, hingga gor Kertajaya. Tim gabungan memeriksa kondisi bangunan serta sarana pendukung untuk memastikan kesiapan venue menghadapi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Hasil pengecekan nantinya akan menjadi bahan evaluasi terkait kebutuhan renovasi maupun perbaikan fasilitas. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sepeda. Balik nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti bareng sama Dewi Anora di sini. Pagi-pagi udah disambut sama cuaca yang cukup sejuk, adem gitu teman Pro 2 ya. Apakah Surabaya hari ini akan mendung? Kita tunggu aja nanti ya. Aku juga pastinya bakal update informasi-informasi menarik, juga lagu-lagu yang asik buat nemenin pagi kamu yang udah persiapan untuk mulai beraktivitas ya di hari Jumat 8 Mei 2026. Aku harap kamu tetap semangat untuk menjalani hari ini ya teman Pro 2. Walaupun banyak beberapa orang yang menjalankan aktivitasnya di rumah atau di kafe, tapi kamu harus tetap di office, it's okay, gak apa-apa. Yang penting kamu tetap stay tune aja di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kenapa rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyu banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan. Apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih. Rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: satu lagu kamu di Halo. Hanya satu lagu. Get ready.
1: Hanya satu lagu. Halo Pro 2 FM RRI Surabaya. Balik nemenin kamu teman Pro 2 untuk ngehalu pagi-pagi ya. Halunya ini kita ke band lokal dulu teman Pro 2, band asal Malang ya. Jadi ada Brigade 07. Ini bom enggak tuh. Band cukup lama sih teman Pro 2 ya kan, yang punya genre popang melodic punk juga gitulah. Ini buat kamu yang suka-suka genre-genre seperti ini nih, kayaknya wajib pagi ini ngevote di Halo Hanya Satu Lagunya Pro 2 FM RRI Surabaya. Karena dari Brigade 07 aku kasih 3 pilihan lagu ya teman Pro 2. Ada 14 Februari, udah lewat sih, enggak. Judulnya ya 14 Februari, terus Malangku dan Mengejar Mimpi. Mana dari 3 lagu ini yang kamu suka banget teman Pro 2? Langsung aja kamu vote lewat WhatsAppnya 081908952 boleh. Di Instagram aku udah bikin pollingnya, kamu bisa cek aja dan tinggal klik mana yang pengen kamu dengerin di pagi ini. @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Nanti jam 8 seperti biasa dong aku kasih tahu hasil vote Halo pagi ini tuh mana yang harus aku putarin buat kamu. Jadi masih banyak waktu, langsung aja kamu vote sekarang juga di Halo Hanya Satu Lagu.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI.

People watching some vendor, teman Pro2, aku buatin untuk ngasih semangat kamu di pagi hari ini. Biarkan mereka melihat kita yang sepertinya bahagia, banyak duit, suka jalan-jalan gitu ya. Amin, amin, amin. Tanpa mereka tahu ada gedebak-gedebuk dar-der-dor di belakang itu semua, teman Pro2. Iya kan? Gak perlu tahu proses kita seperti apa, yang orang tahu kita harus selalu bahagia, happy, senang-senang terus, teman Pro2. Anyway, ada kabar yang cukup menyenangkan ya dari Selaun 7 setelah mungkin kemarin yang memori baik begitu, ini rilis lagi 6 Mei kemarin, teman Pro2 ya, dengan lagunya Sederhana. Sangat sederhana sekali sih, teman Pro2, kalau ngelihat perjalanan karirnya Selaun 7 gitu ya, kayaknya mereka tuh yang gak terlalu apa sih istilahnya, gemerlapan banget gitu loh, tapi tetap ada di hati pendengar dan para fansnya gitu, teman Pro2. Terbukti ya, mereka sudah menjalani kehidupan menjadi seorang musisi. Kok seorang sih? Sebagai musisi begitu ya, sebagai band ternama Indonesia tuh selama 30 tahun loh. Wih, lama juga ya. Jadi mereka tuh rilis single dengan judul Sederhana di hari Rabu kemarin, teman Pro2. Memang sebagai penanda perjalanan 30 tahun mereka, plus ngasih hadiah spesial untuk penggemar-penggemarnya Selaun 7, alias Sela Gang ya. Keren banget nih lagu. Jadi memang lagu Sederhana tuh pertama kali digarapnya ya sama sang gitaris yaitu Eros Chandra, kemudian di apa ya, disempurnakan lagi oleh Mas Duta. Tapi lewat lagu ini mereka tuh katanya pengen menyampaikan pesan yang cukup reflektif begitu ya, tentang pentingnya hidup benar-benar yang sederhana gitu di tengah berbagai tekanan kehidupan modern. Dan Eros juga sempat ngomong sih kalau lagu ini tuh ditujukan terutama untuk generasi-generasi muda ya, yang lagi menghadapi beragam persoalan hidup gitu, teman Pro2. Memang sih kalau kita melihat dari Selaun 7, tanpa harus ada lagu ini pun kita sudah selalu melihat ya bahwa kesederhanaan tuh memang selalu ada dari Selaun 7 gitu, teman Pro2. Kemudian ada lagu ini semakin membuktikan bahwa mereka juga ingin menyampaikan, ingin menyalurkan kesederhanaan mereka tuh juga untuk penggemarnya. Ayo sama-sama kita hidup yang sederhana-sederhana aja gitu. Yang penting happy terus, yang penting selalu ingat sama Tuhannya masing-masing gitu kan, teman Pro2. Seneng banget rasanya kalau diingetin kayak gitu. Aku tuh pengen banget muterin sebenarnya, cuman ternyata aku belum bisa memutarkannya sekarang. Nanti deh ya, kalau gak hari ini, besok aku bisa muterin, atau Pro2 FM bisa muterin lagu Sederhana dari Selaun 7 ini. Mungkin yang kangen sama memori baik aja dulu kali ya dari Selaun 7.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, kawe awakmu, sing mageran.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro2.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 pagi teman Pro2, waktunya aku update informasi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini ya. Kayaknya Surabaya hari ini masih sama dengan kemarin dan 2 hari yang lalu sih teman Pro2, terik, panas, cerah ya. Ini menurut pantauan dari BMKG Juanda, Surabaya memang dari pagi hingga malam nanti terpantau cukup cerah bahkan teman Pro2. Dengan suhu udara cukup hot, 28 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya ada di angka 46 hingga 80% ya. Arah angin saat ini mengarah ke timur dengan kecepatan 10 km per jam. Buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, siapkan sunscreen kamu ya, biar kulit kamu tidak terbakar dengan sinar mataharinya kota Surabaya. Kalau ngomongin lalu lintas, ya kata siapa Jumat ini agak sedikit santai. Sepertinya tidak teman berdua, terpantau Jalan Ahmad Yani dua jalurnya, khususnya dari arah Wonokromo. Iya ini tumben, padet banget nih pagi ini teman berdua, 19 km per jam aja